Nan kenga me ntun kelere e pipi korongo ya dim damba sebra yi nu sawa korongo se bwane nga nasi ndi gomdu nuka ni ankaramati tan pila yemri nlung ndika gomdu nuka pila nasi ankaramati tan pila yuwe bit kelere dara yemri a Elize da tunda sunam anlourde pokora kangara yemri anda bibi a motoka Elize tawari ribo bala norwusko ami anlota be la mintun parayiri ndi parawanyi la sita mamnyami ti wenam neta sen antundo ton yira aya ni songu edme robila ankwen aninga bongandra rive ziniga la gweli en passe fitila woto asami onwa atenganda me sida dara yemri a awame enkeru onwa nanvusi la yela abiga gelsi bwin la twemane paranyinga ta gelsi luki kabe sokriye akatarabiye ta sidme yaninkema a Elize kitame te bol paga te paga waya sirgnore a Elize yilam yili are vir wakat kanga fosan kitne nyori fona ndika poga antorbiribila soa la gondi la woto mwenam yura pam pengare yil soma pisini la ni soba mamna ampera soa la temnimban suira kabetekye omnam pera soa la temnimban suira kabetekye mamna amona darfa tebya sit soba mam menga yili tisita ya bure fasita nyamba sita yita halingri isita zuno ramba la saint ampere de nyamba swala darfa obtunda nyamba nyesma ankenda mamnam pera swala tebnimban zuira kapeteki nanken amentu nkelare kural bilfu la riori en liberant kentori nete parole.